0: saatnya berteman dengan tempat tidur, karena ini adalah akhir pekan. Good Weekend Bandung.
1: Fox Radio. Bandung.

up. My favorite song is playing. 91.7 FM, Fox Radio.

Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, singa ada lawan.

Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Fox Radio.

0: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
1: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
2: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
3: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
0: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
3: Ya udah deh, aku main HP aja.
0: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang. Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
5: Fox Radio Bandung.
6: Shut up! My favorite song is playing.
5: 91.7 FM Fox Radio.

Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: didengar doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

0: Saatnya berteman dengan tempat tidur, karena ini adalah akhir pekan. Good Weekend Bandung.
1: Fox Radio. Bandung.

Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi dipastikan barang palsu. Yang asli yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

0: parkir sini aja deh. Bentar ini.
1: Siapa tuh? Siapa ini?
2: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya. Mohon dipindahkan.
3: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
5: Fox Radio, Bandung.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Buat akhir pekanmu bersinar dengan senyum kebahagiaan bareng Good Week and Bandung. Fox Radio, Bandung.

0: Dengar doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

0: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
1: Pakai ditanya.
0: Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Ari dininya kunaon, Pep? Si Ganu gelisah gitu.
1: Pusing ye teh. Katambah aya mual-mual oge. Mabok perjalanan jiga namajan, eh.
0: Ah, tong liar-liar, Pep. Mending cobaan heula balur ku ieu ye. Minyak balur sanga-sanga travel size. Ukurannya mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dininya nusok aktivitas di luar. Atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
1: Oh gitunya, BTW, ieu teh asli kan?
0: Asli atuh. Mulai ti 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ngalaunching minyak balur sanga-sanga travel size.
1: Terus hargana sabaraha?
0: Hargana teh aya dua macam. Sanga-sanga ultimate da 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sanga-siansa Indonesia jeung di toko online-na sanga-sanga.
1: Siap atuh, nuhun pisan infona jan. Engke saya rek nyaporong ah, tapi ayeuna mah cik atuh nyobaan heula sanga-sangana. Sakalian rada dipencetan saeutiknya.
0: Dasar si porokokok.

0: Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: musik selalu terdengar lebih baik dan indah di akhir pekan.
1: Waktunya Good Weekend Bandung.
0: Good Weekend Bandung.
2: Fox Radio, feel good.

0: Denger doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

0: di Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 mili adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
3: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
5: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
4: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
6: www.sangasangaofficial.co.id.
7: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka, tapi tetap nggak ada hasilnya. Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Melalui single ini, Vionita menyampaikan cerita tentang seseorang yang akhirnya menyadari kalau dirinya bukan satu-satunya dalam hubungan, melainkan cuma salah satu dari permainan perasaan. Ahli bermain cinta nggak berbicara tentang kepiawaian mencintai, tapi tentang kepiawaian mempermainkan hati orang lain dan membuat seseorang merasa istimewa padahal kenyataannya enggak. Ini dia Vionita Sihombing dengan Ahli Bermain Cinta.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.

0: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
1: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
2: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
3: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
0: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
3: Ya udah deh, aku main HP aja.
0: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang. Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
5: Fox Radio Bandung.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

TikTok. Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: FM.
1: Feel Good, Fox Radio.
2: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

music. Feel the vibe. Feel the music. Feel the vibe. Feel good.

0: Ari dirinya kunaon Pep?
1: Si Ganu gelisah gitu.
2: Pusing ye teh. Katambah ayam mual-mual oge. Mabok perjalanan jika nama jan eh.
1: Ah, tong liar-liar Pep. Mending cobaan heula balur ku iye-ye. Minyak balur sanga-sanga travel size. Ukurana mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar. Atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
2: Oh gitunya. BTW, iye teh asli kan?
1: Asli atuh. Mulai ti 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ngalaunching minyak balur sanga-sanga travel size.
2: Terus hargana sabaraha?
1: Hargana teh aya dua macam. Sanga-sanga ultimate da 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sanga-siansa Indonesia jeung di toko online-na sanga-sanga.
2: Siap atuh, nuhun pisan infona jan. Engke saya rek nyaporong ah, tapi ayeuna mah cik atuh nyobaan heula sanga-sangana. Sakalian rada dipencetan saeutiknya.
1: Dasar si borok kokok.
3: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Pengen langsung ngobrolin banyak hal bareng semua penyiar Fox Radio? Makanya pantengin live TikToknya Fox Radio di setiap programnya Fox Radio setiap hari.
6: Fox Radio.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
2: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas nomor 88 Kabupaten Gianyar Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering dan juga acara lainnya dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-sanga Hospitality.

0: Sore itu, langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
1: Panas banget sih. Mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
0: Untung pindah ke transportasi umum. Bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
3: Fox Radio Bandung.
4: Fox Radio Bandung.
5: Feel good.

0: It's time for Fox 20 Good Chart. 91.7 FM. Fox Radio Bandung.
1: 91.7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Fox. Hai semuanya, selamat siang. Hari ini 10 Mei 2026, kamu ditemenin lagi sama Diki Ardi Winata selama 2 jam ke depan. Di minggu kedua di bulan Mei ini, seperti biasa setiap minggu siang, Disha bakalan kasih tahu chart musik paling kece cuma di Fox 20 Good Chart, tangga lagu-lagu terbaik paling update. Tapi sayangnya di edisi 218 ini harus ada lagu yang keluar. Dan minggu ini di Fox 20 Good Chart sebagai gantinya berarti kedatangan juga dong musisi baru yang bakalan bersaing dengan musisi-musisi lainnya. Gak lupa juga Disha bakalan

0: dan 2025 cuma di Backdate Chart. Tapi sebelumnya Dica bakalan dengerin dulu nih, bakal kasih tahu kamu juga ya, satu lagu yang harus keluar dari Fox 20 Good Chart minggu ini, supported by Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.
1: Out of Chart.

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung, Feel Good. Barusan kamu baru aja dengerin lagu yang harus keluar dari Fox 20 Good Chart di edisi 218 ini setelah bertahan selama 13 minggu. Minggu ini Rafael Tan, Aku Sayang Kamu harus keluar dari Fox 20 Good Chart. Tapi tenang, kalau lagu favorit kamu ingin terus ada di Fox 20 Good Chart, kamu masih bisa dengerin dan request lagunya di Fox Radio Bandung. Jangan lupa juga bisa request di Fox Mobile Application ya. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke posisi 20 our new entry on this week. Di Fox 20 Good Chart ada Keisha Lefronka, Aku Bukan Dia. Lagu Aku Bukan Dia merupakan fokus track di dalam album terbaru Keisha Lefronka yang bertajuk Rombak. Aku Bukan Dia menceritakan tentang hubungan yang ternyata gak ada ketulusan di dalamnya. Karena selama ini sang kekasih menjadikannya sebagai pelarian. Karena sang kekasih belum bisa melupakan dan menyelesaikan masa lalunya. Aduh, sakit banget. Langsung aja kita dengerin new entry buat minggu ini, Keisha Lefronka, Aku Bukan Dia.
1: Number 20.

0: From your feel good station, Fox Radio Bandung. Selanjutnya di posisi 19, baru aja tadi kamu dengerin lagu dari Nabila Takia dengan Cegil, yang di minggu ke-16-nya harus turun sebanyak 4 peringkat dari posisi 15 minggu lalu. Teman Fox, kita langsung aja yuk masuk ke posisi 18. Ada yang naik 2 peringkat dari posisi new entry minggu lalu. Ada lagu dari Gloria Jessica Adego Vinda dengan Terbelah Jadi Dua. Meskipun lagunya berkisah tentang luka cinta yang mendalam, Ade menegaskan kalau seorang penulis lagu itu gak harus sedang patah hati saat berkarya. Ia membuktikan kalau imajinasi dan empati jauh lebih kuat daripada sekedar mengandalkan perasaan pribadi yang sedang dirasakan. So, ini dia Gloria Jessica Adego Vinda, Terbelah Jadi Dua di posisi 18 untuk minggu ini.
1: Number 18.

0: Fox Radio Bandung, radionya sanga-sanga. Masuk di minggu keduanya, baru aja tadi kamu dengerin Samuel Cipta, Pencuri Malam, yang minggu ini kembali merosot posisinya setelah turun 43 peringkat di minggu ke-13-nya. Selanjutnya di posisi 16, kita ketemuan sama Vanessa Zee, Roni Parulian dengan Takkan Terulang, yang masuk di minggu keduanya naik sebanyak 3 peringkat dari posisi new entry kedua minggu lalu. Proses penulisan lirik berjalan organik mengikuti suasana musik yang sudah terbentuk sampai menghasilkan nuansa galau tanpa direncanakan sejak awal. Keduanya mengaku sempat kesulitan saat latihan membawakan lagu ini secara live karena belum terbiasa menyanyikannya bersama di panggung. Dan ini dia, kita langsung dengerin aja di posisi 16, Vanessa Zee, Roni Parulian, Takkan Terulang.
1: Number 16.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sangasanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sangasanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sangasanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
2: Masih langsung dari Jalan Abadi Raya nomor 12 ya, Geger Kalong, Kota Bandung. Masih di Fox 20 Good Chart, teman Fox. Masuk di posisi 15, tadi kamu habis dengerin Rakano dengan Ruang Rindu yang di minggu ketujuhnya harus turun sebanyak 3 peringkat dari posisi ke-12 minggu lalu. Selanjutnya di posisi 14, masuk di minggu ketiganya ada Ariel Noah, Dulu Kita Masih Remaja, yang minggu ini naik sebanyak 2 peringkat. Ariel Noah mendapat tantangan besar ketika memerankan sosok Dylan versi dewasa film Dylan ITB 1997. Terlebih nih, karakter Dylan ini sudah punya basis yang menantang ya. Mengingat sebelumnya sudah kadung lekat dengan sosok Iqbal Ramadan. Dan ini dia, kita dengerin dulu Ariel Noah, Dulu Kita Masih Remaja, di posisi 14. Check it out.
3: Number 14.

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung, Feel Good. Barusan baru aja diputerin di posisi 13 Fox Daily Good Chart. Lagunya dari Angie Carvalho dengan Remuk yang di minggu ketiganya naik 4 peringkat dari posisi 17 minggu lalu. Lanjut lagi di posisi 12 ada lagu dari Bernadia, Kita Buat Menyenangkan, yang di minggu ke-14nya harus turun 1 peringkat. Pada tahun 2018, Bernadia ini membentuk grup duo bernama Celine Kakaknya. Keduanya ini terjun ke dunia musik lewat jalur independen dan berhasil merilis 4 single sepanjang 2018 sampai 2021. Duo Celine dan Nadia ini harus terhenti karena kakaknya fokus buat kuliah. Langsung aja yuk kita dengerin yang ada di posisi ke-12. Ini dia Bernadia, Kita Buat Menyenangkan.
1: Number 12.

0: From your feel good station, Fox Radio Bandung, sampai di posisi 11 di Fox Trending Good Chart, teman Fox. Tadi kamu baru aja dengerin lagunya Divki Khalif, Prinsa Mandagi dengan Seandainya, yang di minggu ke-9-nya turun 3 peringkat dan harus terlempar dari jajaran 10 besar di Fox Trending Good Chart. Baiklah, sebelum masuk ke posisi 10 besar dari Fox Trending Good Chart, DJ mau ngasih tau dulu seputaran Globe Chart, teman Fox. DJ bakalan kasih tau ke kamu lagu-lagu pemuncak di 3 negara. Yang pertama dari UK Official Chart, di posisi pertama ada Tame Impala with Dracula. Selanjutnya dari US Chart, ada Olivia Rodrigo with Drop Dead, yang menduduki peringkat 1 Billboard Hot 100. Yang terakhir dari Circle Chart Global K-Pop Chart, di posisi pertama ada Heart to Heart dengan Root. Itu dia 3 terbaik dari 3 negara berbeda, cuma di Globe Chart, Fox 20 Good Chart.
1: Fox Globe Chart on 91.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung, feel good. Teman Fox masih di edisi ke-218 Fox 20 Good Chart. Minggu kedua bulan Mei 2026, kita memasuki interval kedua dan sebentar lagi Disha bakalan kasih tau kamu 10 besar di chart kita. Tapi sebelumnya seperti biasa kita recap dulu dari posisi 20 sampai 11 minggu ini di Fox 20 Good Chart. Satu lagu yang harus keluar minggu ini, ketemuan sama Rafael Tan dengan Aku Sayang Kamu yang setelah 13 minggu bertahan di chart kita. Say goodbye Rafael Tan. Kemudian, our new entry on this week coming from Keisha Lefronka, Aku Bukan Dia at number 20. Nabila Takia dengan Cegil harus turun 4 peringkat ke posisi 19 minggu ini. Gloria Jessica, Adego Vinda terbelajar di 2 naik, 2 peringkat ke posisi 18. Pencuri Malamnya Samuel Cipta harus turun 4 peringkat ke posisi 17. Vanessa Z, Roni Parulian dengan Takkan Terulangnya ada di posisi 16. Ruang Rindu datangnya dari Rakano harus turun 3 peringkat minggu ini ke posisi 15. Ariel Noah, Dulu Kita Masih Remaja naik 2 peringkat ke posisi 14 minggu ini. Angie Calvalho dengan Remuknya naik 4 peringkat ke posisi 13. Bernadia Kita Buat Menyenangkan ada di posisi 12. Dan next, di posisi ke-11 minggu ini ada Divki Khalif, Rinsa Mandagi dengan Seandainya yang harus turun 3 peringkat minggu ini. Itu dia tadi recap peringkat 20 sampai 11 untuk minggu ini di Fox 20 Good Chart edisi 218 10 Mei 2026. Selanjutnya kita masuk di peringkat 10 besar Fox 20 Good Chart, memasuki minggu keempatnya lagu dari Shakira Fear dengan DM yang di minggu ini naik 4 peringkat. Kita langsung dengerin aja yuk, ini dia Shakira Fear DM di posisi ke-10.
1: Fox Radio Bandung
2: Number 10.

0: Masih dari Jalan Abadi Raya 12C, Disha masih nemenin kamu di Fox dan Ikut Chart. Dan di posisi 9 minggu ini kamu baru aja dengerin lagu dari The Cartons, Dia Datang, yang di minggu ketujuhnya naik 1 peringkat dari posisi ke-10 minggu lalu. Selanjutnya, harus ada yang turun 1 peringkat di minggu ke-15-nya, ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu Beda. Sebelum bergabung menjadi vokalis Seventeen, di kota di mana Ivan tumbuh di Pontianak, di masa SMA-nya nih Ivan pernah membentuk grup musik bersama teman-temannya. Bakat musiknya mulai menonjol ketika ia menjuarai Festival Vokal Terbaik Antar Pelajar pada tahun 2001. Langsung aja kita dengerin, ini dia lagu yang lagi rame banget di sosial media, viral terus. Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu Beda, di posisi ke-8 minggu ini.
1: Number 8.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultime Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultime Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi dipastikan barang palsu. Yang asli yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
1: Number 7.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
3: Pakai ditanya.
2: Rugi.

Fox Radio Bandung, radionya sanga-sanga. Di peringkat ke-7, Fox 20 Good Chart minggu ini ada NPD Sempurnanya Aku yang minggu ini posisinya naik 2 peringkat di minggu kelimanya di Fox 20 Good Chart edisi 218. Lanjut, di posisi ke-6 ada Bianca Dimas, The Nelman, Sejauhku Memandang yang di minggu ke-9-nya turun 2 peringkat dari posisi nomor 4. Dan kita dari langsung, ini dia di posisi ke-6 untuk minggu ini, Bianca Dimas, The Nelman, Sejauhku Memandang. Number 6.

0: lagi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2-4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: From your feel good station, Fox Radio Bandung. Kita masuk di posisi 5 besar Fox Radio Good Chart minggu ini. Dan baru aja kamu dengerin ada Wijaya 80, Sal Priyadi dengan Bulan Bintang Garis Menyilang. Yang di minggu ke-6-nya naik satu peringkat di Fox Radio Good Chart minggu ini. Dan masuk ke posisi 4 teman Fox, ada Sabrina Leonor dengan Haha. Yang minggu ini turun dari posisi nomor 3. Dan dari kecil nih, Sabrina memang sudah menunjukkan bakat menyanyinya loh. Bakat menyanyinya terus diasah dengan menjadi wedding singer di acara pernikahan. Sebelum jadi juara Indonesian Idol, Sabrina ternyata juga pernah menyabet gelar juara pertama di ajang Karaoke World Championship pada

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung, feel good. Akhirnya kita masuk di posisi 3 besar di Fox Daily Good Chart minggu ini. Masuk di minggu ke-8-nya ada Yovie Widianto, Kim Nida dengan Kini yang minggu ini naik 2 peringkat. Lanjut di posisi 2 teman Fox, di minggu ke-13-nya ada Gia Indrawari dengan 1000 kali yang minggu ini berhasil mempertahankan edisi ataupun posisi runner up ya. Kira-kira udah ada yang bisa nebak siapa yang jadi juara minggu ini di Fox Daily Good Chart? Tapi sebelum di show umumin siapa juara untuk minggu ini, kita dengerin dulu yuk. Ini dia Gia Indrawari 1000 kali di posisi runner up di edisi 218.
1: Number 2.

0: Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality. Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Baiklah, sebelum di show umumin siapa yang ada di posisi 1 di Fox Radio Good Chart minggu ini, kita mau recap dulu ya dari posisi 10 sampai posisi 2 minggu ini. Di posisi 10 kita punya Shakira Fear dengan DM yang naik 4 peringkat minggu ini ke posisi 10. Kemudian The Cuttons dengan Dia Datang juga naik 1 peringkat ke posisi 9. Jangan Paksa Rindu Beda harus turun 1 peringkat nih lagunya Ivan Seventeen ke posisi 8 minggu ini. NPD Sempurnanya Aku naik 2 peringkat ke posisi 7 minggu ini. Sejauh Ku Memandangnya Bianca Dimas dan juga The Nelwans harus turun minggu ini ke posisi 6. Kemudian Wijaya 80 Salpriadi Bulan Bintang Garis Menyilang naik 1 peringkat ke posisi 5 minggu ini. Sabrina Leano dengan Haha harus turun 1 peringkat ke posisi 4 minggu ini. Yovie Widianto Kim Nae dan naik dengan Kininya naik 2 peringkat ke posisi 3 minggu ini. Kemudian di posisi runner up kita punya Gia Indrawari dengan 1000 Kali yang bertahan minggu ini. Itu dia posisi 10 sampai 2 minggu ini di Fox 20 Good Chart edisi ke-218 10 Mei 2026. Sebelum masuk nih ke posisi pertama ataupun posisi juara minggu ini, Disha mau ngasih tahu dulu chart di masa lalu, teman Fox. Lebih tepatnya chart bulan Mei di tahun 2016 dan tahun 2026. Di posisi 3 Billboard Hot 100 di tahun 2016 bulan Mei, kita punya Designer with Panda dan juga ada Kendrick Lamar and SZA with Luther yang menduduki peringkat 1 Billboard Hot 100 di tahun 2026 bulan Mei.
2: Fox Radio Bandung.
1: From your feel good station, Fox Radio Bandung. Disha mau ngingetin nih teman Fox, jangan lupa kamu request lagu favorit kamu sebanyak-banyaknya di semua program request dan social medianya Fox Radio, baik itu Instagram, TikTok, X, dan Facebook di @FoxRadio atau boleh WhatsApp di 081-2247-74917. Dan jangan lupa juga untuk download Fox Mobile Application di Play Store dan juga di App Store. Disha mengucapin terima kasih buat Andri Kemir Maulana sebagai Music Director dan juga Program Director Fox Radio Bandung, Jojo sebagai Script Writer, Sound Production by DJ Dani and Studio Crew on Duty, DJ Mul and DJ Vian Fei. Dan pastinya kamu teman Fox yang udah nemenin Disha selama 2 jam kebelakang. Waktunya Disha Ardiwinata pamit ya. Sampai ketemu lagi di Fox 20 Good Chart minggu depan. Jangan lupa juga selalu sedia Sanga-Sanga. Dan jangan lupa download Fox Mobile Application supaya kamu bisa dengerin Fox dimanapun dan kapanpun. Dan ini dia juara di Fox 20 Good Chart edisi 218 tanggal 10 Mei 2026. Selamat kepada Fajar Nur, sembuh tanpa kus. Congratulations Fajar. Disha pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
2: Fox Radio Bandung.
3: Number 1.

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sunari Lovina Beach Resort aja.
1: New Sunari Lovina Beach Resort.
0: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
3: Bersiap-siaplah. Waktunya Fox Fresh Rilis.
4: Parade Hujan kembali lewat single kelimanya yaitu Cahaya yang hadir pada 28 April 2026. Cahaya adalah sebuah lagu yang menggambarkan ruang gelap di dalam diri manusia. Ruang perjumpaan antara luka, pencarian, dan panggilan. Sebuah perenungan tentang manusia yang secara naluriah merindukan terang tapi memilih berteduh. Ini dia Parade Hujan dengan Cahaya.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Pilgrim. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.

0: Di siang hari, aku milik dunia. Di malam hari, aku tidur dengan kelelahan. Tapi, di sore hari, aku bebas dari keduanya.
1: Sore ceria.
0: Sore ceria. Fox Radio.

0: Ari dirinya kunaon Pep? Si Ganu gelisah gitu.
1: Pusing ye teh. Katambah aya mual-mual oge. Mabok perjalanan jika nama jan eh.
0: Ah, tong liar-liar Pep. Mending cobaan heula balur ku iya ye. Minyak balur sanga-sanga travel size. Ukurannya mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar. Atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
1: Oh gitunya. BTW, iya teh asli kan?
0: Asli atuh. Mulai di 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ngelaunching minyak balur sanga-sanga travel size.
1: Terus hargana sabaraha?
0: Hargana teh aya dua macam. Sanga-sanga ultimate da 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sanga-siansa Indonesia jeung di toko online na sanga-sanga.
1: Siap atuh, nuhun pisan infona jan. Engke saya rek nyaporong ah, tapi ayeuna mah cik atuh nyobaan heula sanga-sangana. Sakalian rada dipencetan saeutiknya.
0: Dasar si porokokok.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kamu lagi dengerin 91,7 FM.
2: Fox Radio Bandung.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Bayangin kamu lagi naik motor malam-malam. Jalanan lengang, tapi gelap total karena lampu jalan mati. Gelap di jalan bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga bikin rawan kecelakaan dan membuka peluang kejahatan. Karena banyak lampu jalan yang rusak, penerangan minim, dan perawatan sering terabaikan. Laporkan lampu jalan yang rusak dan dorong kota untuk menjaga penerangan jalan dengan serius. Karena Bandung bukan hanya harus indah di siang hari, tapi juga aman di malam hari.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Bersiap-siaplah, waktunya Fox Fresh Release.
2: Kolaborasi Ariel Noah dan Raisa akhirnya terwujud dalam sebuah karya yang penuh makna, yang juga jadi original soundtrack film Dilan ITB 1997. Lagu Senang Dengar Suaramu Lagi berbicara tentang cinta yang gak lagi sederhana. Lagu ini menggambarkan hubungan yang sudah melewati berbagai pengalaman, termasuk menerima masa lalu pasangan yang bertahan di tengah jarak. Ini dia, Ariel Noah, Raisa, dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi dong, karena keadaan memaksa.
1: Tetap semangat dan berusaha.
2: Mantap.
0: Jangan abaikan, apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Di siang hari, aku milik dunia. Di malam hari, aku tidur dengan kelelahan. Tapi, di sore hari, aku bebas dari keduanya.
1: Sore ceria.
0: Fox Radio.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Aku Bukan Dia berdiri sebagai fokus utama di album perdana Keisha, yaitu Rombak. Lagu yang menggambarkan rasa sakit yang lebih sunyi dan kompleks. Dan lagu ini gak berbicara tentang kehilangan secara langsung, tapi tentang berada dalam hubungan yang sejak awal terasa gak utuh. Aku Bukan Dia mengangkat sudut pandang seseorang yang menyadari kalau dirinya gak pernah benar-benar jadi pilihan utama. Ini dia Keisha Lafronka dengan Aku Bukan Dia.

0: dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Pagi itu, jalanan seperti biasa, ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih, buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih? Satu detik patah fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
2: Fox Radio Bandung.

0: favorite song is playing.
1: 91.7 FM, Fox Radio.
2: We make the future.

0: Di siang hari, aku milik dunia. Di malam hari, aku tidur dengan kelelahan. Tapi, di sore hari, aku bebas dari keduanya.
1: Sore ceria.
0: Sore ceria. Fox Radio.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
3: Bersiap-siaplah. Waktunya Fox Fresh Release.
1: Melalui single ini, Vionita menyampaikan cerita tentang seseorang yang akhirnya menyadari kalau dirinya bukan satu-satunya dalam hubungan, melainkan cuma salah satu dari permainan perasaan. Ahli bermain cinta nggak berbicara tentang kepiawaian mencintai, tapi tentang kepiawaian mempermainkan hati orang lain dan membuat seseorang merasa istimewa padahal kenyataannya enggak. Ini dia Vionita Sihombing dengan Ahli Bermain Cinta.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.

0: pendidikannya ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: www.sangasangaofficial.co.id
5: 91.7 FM. Feel good.

music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

0: Ari dirinya kunaon, Pep? Si Ganu gelisah gitu.
1: Pusing ye teh. Katambah aya mual-mual oge. Mabok perjalanan jiga namajan, eh.
0: Ah, tong lier-lier, Pep. Mending cobaan heula balur ku ieu ye. Minyak balur sanga-sanga travel size. Ukurana mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar. Atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
1: Oh gitunya, BTW, ieu teh asli kan?
0: Asli atuh. Mulai di 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ngalaunching minyak balur sanga-sanga travel size.
1: Terus hargana sabaraha?
0: Hargana teh aya dua macam. Sanga-sanga ultimate 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sangasiansa Indonesia jeung di toko online-na sanga-sanga.
1: Siap atuh, nuhun pisan infona jan. Engke saya rek nyaporong ah, tapi ayeuna mah cik atuh nyobaan heula sanga-sangana. Sakalian rada dipencetan saeutiknya.
0: Dasar si porokokok.
2: RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, catering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, calm, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
3: Shut up! My favorite song is playing.
4: 91.7 FM, Fox Radio.
5: We make the future.

0: angels.
1: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_bali, @sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

0: kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
1: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
0: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
2: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
0: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
3: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: www.sangasangaofficial.co.id
5: 91.7 FM Fox Radio, Bandung. Music is what feelings sound like. Feel good. Fox Radio.

Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Fox Radio.

0: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: diriwayatkan oleh Abu Yala dan Tobrani. Sahih At-Targhib Al-Albani bahwa barang siapa yang mengikutsertakan seseorang anak yatim di antara dua orang tua muslim dalam makan dan minumnya sehingga mencukupinya, maka ia pasti masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
1: Kajian Hati cuma di Fox Radio. Feel Good.

0: Tidaklah seorang hamba muslim melunasi hutang saudaranya, kecuali Allah akan melepaskan tanggungannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Ad-Daruqutin.
1: Kajian Hati, cuma di Fox Radio, Feel Good.

Barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka dia termasuk orang yang berada di jalan Allah sampai dia pulang. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kajian Hati di Fox Radio, supported by Sanga-Sanga Singa Dalawan.

0: Shut up! My favorite song is playing.
1: 91.7 FM, Fox Radio.

0: Buya, ini ngantuk banget.
1: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung
2: 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Nyenyak banget tidurnya.
3: Kenapa Cie? Di jari tengahnya udah ada cincin, ada yang lamar Cie.
2: Ini udah lama.
3: Ayo, berapa lama? Ada di tangan Disa atau di Pegadaian? Ayo.
2: Jadi Pegadaian lah.
4: Selamat pagi teman Fox, Pagi Bandung sampai jam 9 nanti.
2: Disa Dwirata.
5: Pagi Bandung, only on 91.7 FM Fox Radio Bandung. Pagi Bandung.

0: kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
1: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.

0: motor banget ya, dicek atau ditambal ban tubeless apa ban dalam ini teh harusnya ngecek dulu.
1: Kalau kan, enggak ini pakai sayap apa enggak?
0: Nah ini makanya kan, ini baru berapa bulan yang lalu? Sebulan yang lalu bocor.
2: Nggak ada.
0: Apanya?
2: Nggak ada sebulan.
0: Iya tiga minggu lah. Bocor sekarang bocor lagi. Maunya apa sih? Ini cuma satu masalahnya adalah pembuangan airnya nggak benar itu aja. Mm-hmm. Padahal buang aja ya.
1: Iya sama AC-nya. Ah elah.
0: Ini saya nanti mengusulkan ke Om Henry lah. Om AC cabut.
1: Ganti
0: ku kipas angin. Kipas angin di luhur teh gering.
1: Ulah tuh.
0: Sehingga ke rumah makan Padang. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Folks. Hari ini bangun tidur sangat
0: menyenangkan ya, sekali ya.
1: Cerah sekali muka-mukanya ya.
0: Ya, mungkin karena beberapa hal yang bisa bikin kita jadi bahagia, terutama tuh kaum-kaum lelaki seperti kami yang mencintai persepak bolaan Indonesia.
1: Kami juga wanita-wanita. Oh, wanita. Anak saya perempuan senang kemarin ya? Nobar. Oh, malah pengen ikut konvoy. Saya bilang,
0: konvoy?
1: Jangan, udah terlalu rame, mending besok pagi aja kita konvoynya. Gitu.
0: Besok pagi kita konvoy. Itu mah kalau udah biasa. Itu berangkat kerja, nganterin ibunya itu mau diantar, Bu.
1: Iya.
0: Gitu. Ya sudahlah, selamat menikmati, tapi ya jangan terlalu euforia karena masih ada 2 pertandingan. Kalau kita melewati PSM dengan kemenangan, oke, kita akan kunci kemenangan itu. Dan sekarang kan kita akan lihat dulu
1: tapi
0: pertandingan.
1: Tapi kalau kalah?
0: Ya, lihat dulu pertandingan hari ini Borneo lawan Bali United di Bali. Apakah Borneo berhasil bisa menang atau tidak? Kalau berhasil bisa menang kan berarti poinnya sama lagi tuh sama Persib.
1: Oh, berarti kita harus
0: nanti terakhir ya. Dia juga akan menghadapi Maluku Utara yang kemarin sempat kalah 2-0 sama PSIM Yogyakarta.
1: Oh.
0: Nah, gitu. Ya sudahlah kita lihat dulu, mudah-mudahan sih tetap kalau tetap sampai akhir 34 minggu ke-34 itu Persib dan Borneo sama angkanya. Poinnya berarti tetap Persib yang menang karena head to head. Jadi kepala ketemu kepala. Kenapa mesti head to head? Kenapa face to face ya?
1: Ya.
0: Ya, begitulah. Terima kasih teman Fox, sampai ketemu lagi besok.
1: Enggak dong.
0: Ya kan kalau senang mah bebas.
1: Iya sih.
0: Betul ya.
1: Ya enggak siaran juga beres.
0: Yo.
1: Tapi gimana kalau misalnya kamu pagi ini juga sudah minum air putih atau belum?
0: Oh, ingat. Ini mah setiap hari saya akan melakukan ini untuk kebugaran tubuh biar muka enggak kerutan.
1: Iya. Mana lihat?
0: Ini kerut semua ini. Bukan saya ada kerut semua. Yang namanya umur enggak bisa di
1: enggak bisa dilawan.
0: Enggak
1: lah, tapi obama enggak lah.
0: Iya sih dibanding sama teman-teman yang lain mah ya, dibanding pasti teman-teman seangkatan gitu ya, yang kerjanya di balik meja.
1: Ya kan seangkatan di bawah juga ada. Ya sudah banyak kerutan.
0: Banyak kerutan kalau di sini sama Ari lah, Ari IT. Ari IT tuh di bawah saya loh umurnya. Di bawah saya. Di sini mah yang klasifikasi juara pertama untuk umur Om Henry.
1: Bos kita ya.
0: Om Henry, kedua. Om Henry terus ke Ijan.
1: Didan dong. Didan dulu.
0: Didan tuh sama aku.
1: Sama ya. Oh iya.
0: Cuma rezekinya aja dia lebih banyak gitu. Lebih banyak, badannya lebih besar. Terus Twitter lebih.
1: Aminin juga dong bisa ke sana. Mungkin minum air putihnya Om.
0: Itu Didan mah di mana-mana selalu minum air putih. Ngomong sekali 1 menit minum air putih gitu.
1: Oh, emang kalau ngonsumsi air putih suka dihitung enggak? Jumlah konsumsinya misalnya.
0: Paling sehari itu harus berapa liter? Sehari itu 2 liter ya. Saya bisa sampai seharian penuh full bisa sampai 3 liter lah.
1: 3 liter. Oh, banyak juga ya.
0: Ya, maksudnya bukan banyak tapi udah memang harus kebutuhan begitu ya.
1: Kalau aku 1.500 lah.
0: Mili.
1: Liter.
0: 1.500.
1: Dewi Persik kali ah.
0: 1.500 liter.
2: Setor ngegeleh ta.
1: Dewi Persik kali ah.
0: 1.500 liter. Jelem apa onta itu. Berapa nih sama lu segitu?
1: Enggak, aku enggak digitu. Eh, Om.
0: Tapi
1: kayaknya ya? Kurang kalau aku sejujurnya kurang dari 2 liter. Kalau misalnya aku minum pakai tumbler kelihatan tuh. Oh, berarti aku udah minum segini. Cuman kan aku sekarang jarang pakai tumbler, jadi suka nggak kehitung berapa. Dan jujur aku lagi kurang kayaknya minum air putih karena kerasa di kulit
0: kering
1: terus kayak tidak bercahaya.
0: Tanamilah tanahmu, udah pakai kulit kering mah gas
1: bener ya. Oh kan? Yang klasik po, yang ultimate bisa ya,
0: sangat ini luar biasa. Sekali lagi boleh kamu cek di www.foxradio.com. Udah kemana-mana kalau tanamilah tanahmu, lu mas semua penyakit kulit mulai dari kering terus mulai ada sedikit gangguan sama kulit, udah pakai tanamilah tanahmu.
1: Kantong kering pakai apa?
0: Hah?
1: Kantong kering
0: Kan ada pinjol.
1: Aduh.

0: kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
1: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
0: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
2: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
0: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
3: Saya, founder dan CEO CV Sanga Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
4: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Ini burung gereja ya. Diminta sama siapa tadi, Jo?
2: Kang Johan.
1: Johan.
0: Selamat pagi, Kang Johan.
1: Tasikmalaya ya?
2: Betul.
1: PGIBDG. Terima kasih, Kang Johan. Apa kabar? Bagaimana Tasik? Tapi di sela-sela Kang Johan lagi menikmati lagu burung gereja dari Nugie.
0: Nugie.
1: Kita ketemu dulu sama Kang Beng-Beng yang masih dengerin juga Fox. Terima kasih Kang Beng-Beng sebagai pelopor untuk teman Fox yang memang dengerin Fox dari pagi gitu ya.
0: Iya.
1: Inilah Kang Beng-Beng selalu terdepan.
0: Wah. Terima kasih. Ya?
1: Betul. Kang Beng-Beng di Gatsu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Pagi Bandung, Senin ngangenin doanya buat Om Awong, Teddy Sabung Jojo sama Uwafian. Waduh tua. Sehat ya, amin. Dilancari miliknya, rezekinya juga. Minta lagunya Terlalu Lelah dari Evo. Evo mana nih? Kirim salamnya buat all crew Fox dan juga buat semua teman Fox kayak turun. Ada Evo lagunya? Evo ya.
0: Okay. Evo itu mamahnya Virgun ya. Evo Monurung.
1: Eva. Evo itu istrinya Elko Gonzales ya.
0: Eva juga Gonzales.
1: Evo itu Arnos ya.
2: Eva.
1: Kalau Eva Arnas. Kalau Evo Arnos, Eva Arnas gitu. Ada lagi yuk.
0: Nah, baru
1: gitu doang. Terima kasih banyak loh, sukses terus. Sehat-sehat juga, doa yang sama buat Kang Beng-Beng gitu.
0: Betul. Kang Beng-Beng kalau minum air putih suka dihitung enggak? Apakah ditimbang dulu?
1: Enggak juga gitu.
0: Atau diapain dulu?
1: Kalau misalnya air putih ditimbang mah tuh susah kitanya. Jangan ditimbang lah air putih mah, ditetes aja.
0: Ditetes.
1: Pakai pipet.
0: Aku enggak, kalau aku mah enggak ya, cuman ya suka dikira-kira aja. Aku kayaknya hari ini jarang minum, udah apa maksudnya belum minum air putih yang banyak gitu.
1: Masuk ke tumbler aja kalau enggak ke ini, ke
0: iya, udah
1: botolnya.
0: Tumbler sih.
1: Tumbler udah
0: karena
1: enak.
0: Kan kelihatan kok tumbler berapa
1: betul.
0: Liter.
1: Kalau kan ada botol nih, misalnya botol 500 ml gitu.
0: ML ya.
1: Mililiter kan.
0: Mililiter.
1: Jadi bisa Jo, dilihat. Jadi berapa, Jo?
0: Dihitung enggak, Jo?
2: Kalau sekarang ngitung.
0: Ada buat tumbler kan.
1: Oh, pakai tumbler ya.
2: Jadi tumbler buat di kantor. Jadi di rumah tinggal nambah-nambah dikit.
1: Nah, kalau di kantor itu berapa kali ngisi air?
2: Sekali aku.
1: Sekali doang. Itu 2 liter ya?
2: Enggak, seliter.
1: Oh, seliter.
2: 950 ml.
1: 950 ml.
2: Hampir seliter.
1: Jadi di rumah tinggal nambah doang.
2: Heeh.
1: Oke.
0: Pian.
3: Sering tiap hari minum.
0: Sering.
1: Tiap hari minum.
3: Lapar minum.
2: Oh, makannya minum.
1: Iya. Karena tahu kan kalau dia lapar minum karena kenapa coba?
0: Kenapa?
1: Ya, faktor ekonomi.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: usai viral di media sosial.
1: Sudah hampir sepekan, kota Bandung menyandang status zona merah.
2: Pemirsa, demo juga digelar sejumlah buruh.
3: Pemirsa, belasan kendaraan terbawa arus.
4: Bandung hari ini di Fox Radio. Fox Radio.
5: Bandung hari ini, teman Fox, Dinas Sosial atau Dinsos Kota Bandung terus memperkuat penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS melalui berbagai program rehabilitasi sosial yang terintegrasi. Jadi upaya ini tuh disampaikan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Kota Bandung, Kang Irfan Alamsyah. Dan Kang Irfan menjelaskan penanganan PMKS dilakukan mulai dari proses asesmen, penjangkauan, sampai pemulihan sosial.
6: Jadi program yang dijalankan itu mencakup bimbingan sosial bagi keluarga, kemudian juga buat anak dan juga penyandang disabilitas. Oh, ini keren nih. Dinsos Kota Bandung juga mengakui masih terdapat keterbatasan fasilitas rumah singgah yang belum sepenuhnya representatif untuk penanganan penyandang disabilitas karena membutuhkan treatment khusus. Mudah-mudahan semuanya terjangkau ya,
5: yeah.
6: Sudah cover gitu. Jadi mudah-mudahan semuanya juga tidak mengalami masalah lah gitu.
5: Betul. Jadi treatmentnya benar-benar harus dilakukan secara baik gitu.
6: Betul.
5: Treatment apa ya biasanya ya?
6: Buat mereka, ya itu pelatihan. Pelatihan-pelatihan, jadi kan buat anak-anak, ya. Terus buat keluarga gitu kan. Pelatihan, mungkin untuk keluarga masih pelatihan yang paling cocok ini. Bagaimana caranya untuk bisa menghentikan
7: keliling.
5: Keliling kota merupakan tempat terbaik. Dia kasih
6: dua lagi.
5: Oh, senangnya
6: ya.
5: Aku sibuk ya. Sekali
6: ya. Doraemon
5: Shinchan, Pak.
6: Doraemon Shinchan. Wah, salah saya.

0: Fox News. 3 warga negara Indonesia resmi jadi pengemudi bis asing pertama di Aichi, Jepang. Dilansir dari detik.com, untuk pertama kalinya prefektur Aichi, Jepang punya pengemudi bis asing khusus warga negara Indonesia. Ketiganya yakni Azam Al-Antar, Dwi Haryanto dan juga Seto Ramadan Siswadi yang akan bertugas untuk Meitetsu bis di Toyota Aichi.
1: Berdasarkan keterangan di website resmi Kemlu, ketiganya dilepas oleh Wakil Duta Besar RI untuk Jepang, Maria Renata Hutagalu. Maria Renata juga menyampaikan apresiasi kepada manajemen Meitetsu Bus atau standar rekrutmen, pelatihan, dan pelindungan tenaga kerja yang tinggi dan kesempatan bagi pengemudi asal Indonesia.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
3: Dua tahun penuh makna bersama Sang